0: bamweta pass bamweta wakaima akemba kayaka baketa password yobulam akemba bamweta wakaima waka mwana mto ali kule
1: all panda babu
0: wanyize bo
1: oyine muzaje mucho kusinzira na soup abo ruku yaka mwana akaka
0: yesebo
1: kubalinze na mungabu babu
0: bale kubayo ngoli ulilisa busoga royal radio ebamweta wakaima akemba aketa password yobulamu jakula ibrale kasabe ma radio kasabe kemba kayaka message eri munkambwe ali kulaini
2: fata
0: wanjisebo
2: okobachi onalebo wango mulala
0: wazachenko bababo kobotia
2: zirata bono seka olita ebonda samwe makutu mukoboti seka olita aliku
0: yesebo
2: na bataka makutu ntibana ange fanta wabaka idie no wife metu na wani uwasigala uwo
0: amina waleko bangulio unakuluwa mkaga mwena mwena tubete na mlesa team tough soldier team uncle oi team yazo mwide tuwagire abana be busoga kubanga tukutu wala busoga mbuntonji alikula ini
1: wefi ona lebo
0: wainzebo
1: weba lukutu weleza
0: weba le ulirisa
1: Zeni nzo mlandi yako wa mkira na mlano kwa sone ni ukalistiki. Weba la ukutu kubiri haka mwani vana angesisi inye.
0: Aya kembo lika ulira akakari mbaka ground yaka wakaima.
1: Baba ndika ulira haka wakaima mbunda kemba kaida kukola.
0: Pasi wadi yobu la muu.
1: Pasi wadi yobu la muu. Kwa jina mbili kumunchi na jina jafu. Kwa kati mtema kukutu yobu.
0: Yesebo.
1: Uwe niza baba. Kwa vizyo mtahu.
0: Kale sebo.
1: Na mungaru.
0: Amin.